0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham.

0: Spring, be gumete with Rosfull mattresses.
1: Mubiri kumi, abana abali yeyo mumutwalo gumu kanana mu Uganda bazalibwa na akawuka akaleta mukenenya. Wabula mubiri abiri mwena omwendo gwa salika ne gukenderera ddala okudda mu baana enkumi nnya mu lusanvu. Ekiyambye nnyo bamama beekebeza akawuka akaleta mukenenya, abakalina ne batandika kuddagala, abatakalina ne bongera okwekuuma. Mama bw'amanya amangu bw'ayimiridde ku kawuka akaleta mukenenya, asobola okutangira omwana gw'agenda okuzaala n'obujjanjabi obutuufu ekimuyamba okuzaala omwana nga tasiigiddwa. Buli mwana ateekeddwa okutandika obulamu bwe ku nsi nga mulamu talina kawuka. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso, n'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu ofiisi ya president.